kenyam yo jisi yemira omwa wode do maude fem ti buda wukru free mu jawo no ewurade nyawo wa muwa wode na kraye ni nyine mudi timusa udi timusa buda juma na sheyano wunya nya juma nya dia but